kumutat ini juno e tirlen ta chahi e pentane inna va hojon hojon cha va he nintzen hojon haslin cha ayon nishne ti inna il inna